sampai asap sama pina hamisin gato. Mabungi kirim pihannya wajem papa mabungi. Alam dari mama mana mas. Udah nyanyain nota nenek mama nyanyi. Anak kecam mimpi nanti ada jiwa itu kan nyanyi. Tapi nanti ada jiwa itu kan nyanyi.